rapatar sar ke ba sek dafa meuna way barke serigne bamba ke ba sek dama koy may sama jigen taba sek jeme